0: This exclusive.
1: Rucun, kijua se dauzache, pitzhela pichev se kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.